kita. Anak matalong hingga, chikinokah miyugi uji. Sa kway na po ina nga, miyugi.